Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wow, memang cuacanya yang mendung tapi lagunya yang sedih, teman Pro 2. Tapi dan juga terus juga kemudian mata kita yang berair. Jangan teman Pro 2. Ya. Minggu harus dijalanin dengan happy-happy. Minggu harus dijalanin dengan ceria, teman Pro 2, apalagi buat hari ini yang kamu lagi on the way atau udah sampai untuk CFD, teman Pro 2. Semangat buat hari ini, semoga larinya cepat. Ya, gak usah perlu cepat-cepat juga, teman Pro 2. Ya, setidaknya ya itu cukup untuk menambah energi kamu lagi dan juga itu bisa bikin kamu happy lagi, teman Pro 2, ya paling tidak ya. Selain dengan sehat ya, teman Pro 2. Nah, tapi lain lagi nih kalau balik CFD langsung jajan. Tapi apapun itu, teman Pro 2, semoga enjoy-enjoy aja untuk hari ini, untuk weekend hari ini, teman Pro 2. Nanti kita bakal ada di sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2, untuk informasi dan juga hiburan buat kamu di pagi hari ini, teman Pro 2.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

masih informasi seputar hiburan nih Teman Pro 2 buat kamu yang suka tontonan misteri dan juga horor. Ada juga kabar terbaru dari Netflix Teman Pro 2, serial The Watcher dipastikan bakal kembali lagi dengan season yang kedua atau musim yang kedua Teman Pro 2. Produksinya ini bakalan dijadwalin mulai pada musim gugur 2026 di New York, sekitar 4 tahun setelah musim pertamanya tayang atau setelah season pertamanya tayang Teman Pro 2. Dan kali ini sejumlah pemeran dari musim pertama juga bakalan kembali. Ada Naomi Watts, ada Bobby Cannavale, ada Margot Martindale, dan juga Isabel Griffith yang dipastiin mengulang karakter mereka. Padahal Teman Pro 2 ketika pertama kali dirilis ya di tahun 2022 Oktober lalu, Teman Pro 2, The Watcher ini sebenarnya dirancang sebagai serial yang terbatas. Tapi setelah ngedapetin perhatian yang cukup besar nih, bahkan besar banget Teman Pro 2 ya, dari penonton, Netflix ini akhirnya memperbaruinya untuk musim kedua pada November 2022. Jadi buat kamu yang udah penasaran dengan kelanjutan ceritanya, sekarang nih Teman Pro 2, proses produksinya mulai berjalan. Tapi untuk jadinya, finalnya, dan juga sampai tayangnya masih belum tahu Teman Pro 2, karena masih baru mau dibikin. Tinggal nunggu aja kayak apa misteri baru yang bakalan dibawa di season ke depannya, keduanya Teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Tahukah anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
4: Terbaik kamu.

Kalau kamu masih juga belum pernah sebelumnya nonton The Watcher nomor 2, serial ini tuh terinspirasi secara bebas dari kisah nyata tentang sebuah keluarga yang beli rumah baru. Bukan yang ngedapetin ketenangan setelah pindah, keluarga tersebut itu justru mulai nerima surat-surat misterius dari seseorang yang nyebut dirinya sebagai The Watcher. Nah, serial ini juga sempat mencatat performa yang cukup besar ketika pertama kali tayang di Netflix. Pada minggu pertama, The Watcher ini mencatat sekitar 125 juta jam tayangan, kemudian meningkat menjadi 148 juta jam pada minggu yang kedua. Nggak cuman berhenti di situ aja teman Pro 2, serial ini juga bertahan selama 5 minggu di daftar 10 besar global Netflix untuk serial televisi berbahasa Inggris. Wow, cukup populer sekali teman Pro 2, populer banget bahkan ya dengan performa tersebut itu, dan juga jeda sekitar 4 tahun sejak season pertamanya. Tentu menarik melihat apakah The Watcher season 2 bisa balik lagi nih mencuri perhatian penonton. Dan untuk sekarang, produksinya itu dijadwalkan dimulai di New York pada musim gugur 2026. Jadi buat kamu penggemar misteri itu memproduksi film-film misteri, satu judul ini boleh masuk daftar tontonan yang pasti ditunggu-tunggu nih teman-teman.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth.

Oke, itu Mambro 2. Kalau gitu kita close dulu untuk Spada dari jam 7 tadi, itu Mambro 2. Dan untuk yang mau Mambro 2, habis ini masih ada Spada lagi, tapi special weekend di hari Minggu nih, itu Mambro 2 di jam 8 sampai jam 9. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada
3: selamat pagi teman Produa. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

Morning teman Pro 2, masih di Pro 2 Pekan Baru. Dan kali ini teman Pro 2 masih di sepeda. Di selamat pagi teman Pro 2, di jam 8 bakalan ada sepeda special weekend teman Pro 2. Anyway, how's your weekend teman Pro 2? Masih permulaan ya, mungkin buat kamu beberapa orang yang weekend adalah hari yang sama seperti hari biasa. Masih dipakai buat tidur kali teman Pro 2, atau buat kamu yang memang manfaatin banget ya weekend untuk kali ini tuh kayak untuk beraktivitas di luar ruangan, atau ya mungkin nanti self reward kali itu teman Pro 2 mumpung awal bulan ya. Jadi memang harus dimanfaatin banget teman Pro 2. Ya hitung-hitung untuk apa ya, untuk recharge energi sih teman Pro 2 ya. Kalau gitu teman Pro, nanti kita masih ada di sepeda untuk bahas informasi seputar weekend teman Pro 2 buat kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Kalau hari ini teman Merodue, kamu masih belum punya agenda kemana-mana, mungkin waktunya bikin santai dulu suasana di rumah teman Merodue. Mungkin ada kayak nonton film, ya dengerin musik, rebahan, atau ya tidur teman Merodue sampai malam ya. Atau sampai pagi, sampai siang lah teman Merodue gitu ya. Itu rasanya tuh memang kurang lengkap kalau nggak ada cemilannya kali teman Merodue. Kayak ya quality time-nya teman Merodue. Kayaknya kurang lengkap kalau nggak pakai cemilan gitu ya, apalagi lagi weekend gitu ya. Tapi ya nggak harus selalu keluar buat beli makanan teman Merodue. Ada banyak banget karena ya cemilan tuh yang bisa kita bikin sendiri ya di rumah dan dengan bahan yang simple juga. Misalnya nih pisang goreng keju teman Merodue, pisang mateng nih tinggal digoreng sampai renyah. Terus juga ditambahin parutan keju dan juga sedikit susu kental manis. Manis sama gurihnya ini cocok banget buat nemenin nonton, santai, ngegame apapun itu teman Merodue. Ya kurang lebih kayak pisang coklat sih ya. Terus kalau juga di rumah nih ada roti tawar, bisa juga nih dibikin roti panggang coklat. Tinggal diolesin minyak sama margarin, margarin teman Merodue. Dan juga coklat, kemudian ya dipanggang sampai bagian luarnya renyah. Mau ditambah pisang, mau ditambah keju atau selai kacangnya juga bisa banget sesuai apa yang ada di rumah kamu. Nah, jadi weekend kamu tuh nggak harus selalu punya agenda yang besar sama Merodue, cukup santai-santai aja, nggak harus yang gimana-gimana, nggak harus juga kamu ngikutin orang lain ya, standar orang lain ya buat harus ikutan CFD ya nggak teman Merodue. Kalau kamu misalnya suka tidur ya tidur aja, it's okay. Asal nggak berlebihan ya teman Merodue. Kalau suka makan ya makan aja. Dan juga kalau suka nyemil atau suka quality time sendiri ya silakan teman Merodue. Jadi ya ini salah satu cara buat kamu menikmati quality time kamu di weekend kali ini, bisa dengan cara untuk menyemil.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
2: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau mau cemilan yang gurih juga teman Produe, ya ada juga beberapa pilihan yang gampang banget dibuat. Salah satunya cireng. Cireng simpel teman Produe. Bahannya cukup mudah ditemuin, kayak tepung tapioka, bawang putih, daun bawang, dan juga bumbu-bumbu lainnya. Nah, habis jadi tinggal disajiin aja dengan sambal rujak atau saus pedas sama Produe. Terus ada juga ya kentang goreng homemade. Kentangnya dipotong, direndam sekitar secukupnya. Kemudian teman Produe digoreng sampai kemasan teman Produe maksudnya. Setelah itu juga tinggal tambahkan garam, bubuk keju atau bumbu favorit. Nah, kalau weekend itu teman Produe ya diisi dengan nonton film atau ada apapun itu teman Produe. Kalau ada cemilan teman Produe, apalagi cemilan yang paling cocok kayaknya untuk nonton ini teman Produe, ada juga nih karamel popcorn. Popcorn karamel sama Produe. Bahan dasarnya juga simple, cukup ya kayak jagung popcorn, gula dan juga sedikit mentega. Nah, habis itu jadi pas udah jadi teman Produe, tinggal siapin aja film favorit kamu dan juga seri paling posisi ternyaman kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
4: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.

Dan ada satu lagi teman Pro 2 yang bisa jadi pilihan kamu buat weekend, yaitu martabak mini. Adonannya ini bisa bikinnya sederhana, simple teman Pro 2. Dan juga tinggal pilih topping sesuai selera aja, mau coklat, mau keju, mau kacang, atau mau meses ya teman Pro 2. Semuanya tuh bisa disesuaiin. Karena ukurannya juga kecil, martabak mini ini juga enak dimakan sambil nonton film atau ngobrol santai bareng keluarga. Supaya pengalaman ngemilnya makin lengkap, minumannya juga bisa disesuaiin. Pisang goreng ini cocok ditemanin sama teh hangat, roti panggang itu bisa dipaduin sama kopi susu. Kalau makan gorengan juga es teh lemon bisa jadi pilihan ya, sementara kalau risol teman Pro 2 bisa ditemanin sama jus buah. Ya, sesuai dengan apa yang ada aja di rumah kamu teman Pro 2. Nah, jadi kalau hari ini kamu milih ngabisin weekend di rumah, ya teman Pro 2 itu bisa jadi salah satu ide kamu sih untuk hari ini ya. Coba buka dapur kamu, lihat bahan yang masih ada, terus juga ya tinggal kreasiin aja cemilan versi kamu sendiri. Dan teman Pro 2, kita close dulu untuk sepada di special weekend di hari ini teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ada sepada juga di special budaya dan juga pariwisata.

2 pekan baru teman terbaik kamu teman Pro 2 masih di Pro 2 pekan baru teman Pro 2 dan juga masih di Spider dan kali ini teman Pro 2 di spesial hari Minggu dan juga weekend di jam 9 bakalan ada Spider di spesial budaya dan pariwisata teman Pro 2 buat nemenin pagi hari kamu dan juga buat menemani sarapan kamu mungkin teman Pro 2 dan itu teman Pro 2 kita bakal balik lagi ya jangan kemana-mana tetap di Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Dalam warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat nih nomor 2 dan juga teknologi ini memang udah bagian dari salah satu ini ya, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi manusia untuk bisa menjalankan hidup dengan aman dan juga nyaman kali ini nomor 2. Tapi di satu sisi lain nomor 2 di salah satu suku di Indonesia nomor 2 ada justru yang mereka tuh enggak menggunakan teknologi untuk kehidupan sehari-harinya. Namanya ini adalah masyarakat Baduy. Karena mereka dikenal Mamro 2 dengan kehidupan yang sederhana dan juga kuat memegang aturan adat. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kehidupan masyarakat Baduy dalam yang tidak menggunakan listrik dan juga membatasi penggunaan teknologi modern. Tapi teman Pro 2, ya kalau berpikiran seperti itu ya mungkin kita tuh kalau berasumsi teman Pro 2 ya kayaknya kita tuh kepikiran kayaknya kalau tanpa listrik dan juga tanpa HP nih handphone pasti mikirnya kayak kekurangan teman Pro 2. Tapi sebenarnya pola hidup mereka itu memang udah dirancang beda. Aktivitas sehari-hari itu ngikutin ritme alam, kebutuhan dibuat sederhana, dan juga banyak pekerjaan dilakukan secara manual serta bersama-sama. Nah, jadi kalau kita terbiasa menganggap hidup modern itu harus selalu terhubung dengan internet dan juga perangkat digital nih, teman-teman berdua. Justru masyarakat Baduy ini nunjukin pilihan yang beda. Mereka punya aturan adat yang ngebantu ngejaga cara hidup tersebut tetap berjalan dari generasi ke generasi. Dan ini juga yang ngebikin kehidupan Baduy itu menarik bukan cuma dari budayanya aja, tapi juga sebagai pengalaman wisata yang nawarin suasana yang jauh dari rutinitas digital. For someone so magical.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, sini deh, sini deh, cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
2: Oh, si artis ini.
1: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
3: Komen.
1: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
3: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Salah satu tomam Rorue, hal menarik lainnya yang bisa kita lihat dari rumah masyarakat Baduy, ternyata mereka tuh menggunakan material lokal kayak bambu, kayu, dan juga icuk. Bentuk serta susunannya juga mempertahankan sirkulasi udara dan juga kondisi lingkungannya. Terus juga artinya tanpa pendingin ruangan atau berbagai perangkat modern kayak kipas atau apalagi AC ya teman berdua, rumah itu bakalan tetap dirancang agar sesuai dengan kondisi alam di sekitarnya. Hal lain yang gak kalah menarik adalah cara mereka untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Ketika tidak bergantung pada gadget atau handphone untuk mengatur aktivitas, komunikasi dan juga pekerjaan itu banyak mengandalkan kebiasaan, kedekatan antar warga, serta gotong royong teman berdua. Misalnya nih, ketika ada pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga, masyarakat itu bisa saling ngebantu. Nah, jadi fungsi yang di kehidupan modern itu mungkin kita serahkan ke mesin atau teknologi ya teman berdua. Tapi dalam komunitas Baduy, ternyata banyak dilakuin melalui kerjasama. Jadi masih kayak kental banget lah untuk kehidupan sosialnya teman berdua. Dari sini kita bisa ngelihat kalau teknologi itu sebenarnya bukan satu-satunya cara untuk ngebuat kehidupan itu jalannya efektif teman berdua. Tapi ya cuman sekedar untuk pembuat untuk mempermudah kita ya berdua. Tapi ada juga untuk kayak pengetahuan lokal, kebiasaan, aturan adat dan juga kerjasama yang udah dibangun dalam waktu yang panjang. Nah justru hal-hal kayak gini tuh bisa jadi pengalaman menarik teman berdua ketika seseorang itu datang sebagai wisatawan dan juga nyoba nih hidup sebagai masyarakat Baduy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
3: Ya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi, ada satu efek sampingnya.
2: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
5: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

Kalau kamu teman Pro 2, suatu saat bakalan berkunjung ke kawasan suku Baduy, mungkin pengalaman yang dicari juga perlu sedikit beda teman Pro 2. Jangan datang cuma untuk cari spot foto atau berharap tetap bisa update story setiap beberapa menit gitu ya. Karena yang menarik dari wisata budaya kayak gini tuh justru pengalaman ngelihat langsung gimana sebuah masyarakat mempertahankan tradisi dan juga ngejalanin kehidupan dengan aturan yang beda dari keseharian kita. Dan sebagai pengunjung tentu penting untuk menghormati aturan adat yang berlaku, termasuk memperhatikan batasan wilayah, minta izin ketika ingin mengambil gambar, dan juga nggak maksain kebiasaan kita kepada masyarakat setempat. Dan mungkin dari perjalanan kayak gini, kita bisa mendapatkan satu perspektif baru ya teman Pro 2. Ternyata hidup itu harus, bahkan tanpa terus-terusan ya, megang gadget itu bukan berarti hidup kita tuh nggak bisa berjalan. Masyarakat itu tetap bisa bekerja, tetap bisa komunikasi, tetap juga bisa jaga lingkungan, jaga hubungan sosial, dan juga ngejalanin tradisinya. Bedanya, mereka tuh milih cara yang sesuai dengan nilai dan juga aturan yang mereka pegang. Jadi kalau weekend ini teman Pro 2, biasanya tuh identik pergi ke tempat rame, mungkin sesekali teman Pro 2 ya, kalau ada kepikiran dan juga pengen mencoba sesuatu hal yang baru, mungkin kamu bisa pergi ke kawasan suku Baduy teman Pro 2 dan menjadi bagian dari mereka. Ya, oke teman Pro 2, kita close dulu untuk sepada spesial budaya dan pariwisata di pagi hari ini. Teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana karena abis ini kita bakalan ketemu di Santai Siang untuk di Pro 2 Hitlist.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan ucapan selamat kepada Irjen Pol Heri Heriawan yang mendapat amanah baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri serta naik bintang menjadi Komjen. Sebelumnya Heri Heriawan menjabat sebagai Kapolda Riau dan selama bertugas di Riau, Heri juga dikenal Agung sebagai sosok yang memberikan banyak gagasan, termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. Agung menyebut Heri Heriawan sebagai mentor yang memberikan inspirasi dan juga gagasan dalam menjalankan berbagai program.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Provinsi Riau berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada hari Minggu 4 Oktober 2026. Forecaster on duty BMKG Stasiun Pekanbaru Elisa JS Kedang mengatakan berdasarkan pantauan citra radar cuaca pagi hari ini hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Siak, Bengkalis, dan juga Pelalawan. Pada sore hingga malam hari potensi kekaburan ya udara akibat asap masih ada. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai.
0: Info Pro 2.
1: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli MSI berinisiatif menjawab 3 pertanyaan Presiden Prabowo Subianto terkait upaya pencegahan kebakaran hutan, lahan, dan karhutla. Jawaban itu ditunjukkan kepada sejumlah langkah berbasis kerja lapangan, mulai dari memperkuat pencegahan di tingkat kampung, memperbanyak alat pemantauan tinggi muka air tanah atau TMA di kawasan gambut, hingga perlunya ahli water management di tiap kecamatan rawan gambut. Mantan tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK yang memiliki pengalaman panjang berhadapan dengan persoalan karhutla itu menyebutkan bahwa dirinya dan warga Riau sebagai korban bencana asap yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Afni menyebutkan bahwa pertanyaan Presiden kepada para pakar saat dikumpulkan di Istana Negara sebelumnya menjadi perhatian baginya. Dengan latar belakang riset disertasi S3 dan kajian yang selama ini dilakukannya mengenai karhutla, ia mencoba menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pengalaman kerja di lapangan. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 langsung aja ya, udah masuk di santai siang di jam 10 teman Pro 2. Buat kamu yang mau request-request langsung aja typing-typing lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2 bareng aku Gibran Wahyu di sini yang ada di ruang dengar kamu. Untuk 1 jam lagi teman Pro 2 aku menemani kamu di siang hari ini di weekend kali ini teman Pro 2. Untuk kamu yang mau request langsung aja di WhatsApp di 0811760084 atau di Instagram di @pro2pko. Kalau gitu teman Pro 2, aku tungguin, jangan lama-lama. Kalau kelamaan nanti enggak keburu dibacain teman Pro 2. Kalau gitu, kita sambil nunggu ya teman Pro 2, kita dengerin lagu dari Afgan, Langit Merah Muda.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Datang akan pergi awal.
4: Yeah, akhirnya lulus. Aku bakalan pakai baju putih abu-abu. Bye-bye putih dongker.
5: Momen pergantian tingkat pendidikan memang menyenangkan ya, soalnya pelajarannya berubah, teman bertambah, dan seragam juga berganti. Meski jarang diperhatikan, warna seragam itu berbeda loh pada tiap tingkat pendidikan. Dan itu punya filosofinya, bahkan tertuang dalam surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 52. Warna putih dan merah melambangkan energi, ceria, dan semangat tinggi, dan banyak rasa ingin tahu. Warna seragam putih dan biru berarti rasa percaya diri. Ini nih, masa ABG. Sedangkan warna putih dan abu-abu adalah warna yang serius dan stabil, sesuai dengan usia para siswa yang memasuki tingkat kedewasaan dan kematangan. Warna yang berbeda ini sudah diberlakukan sejak tahun 1982, masa pemerintahan Bapak Soeharto, dengan tujuannya menutupi kesenjangan pada siswa. Oke, jadi seragam warna apa nih?

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Gerik, gerik.

2 Hitly sama Prodo ya. Yep, aku mau bacain ini dari requestan Mas Agung sama Prodo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prodo Hitly. Selamat siang semuanya. Ada Mas Agung hadir di Wadia Graha 1 Pancoran Mas Jalan Sri Kandi. Mau request lagunya Juwirika Amin Selamanya atau Nadif Basalamah Bergema Sampai Selamanya. Salam kompaknya buat Mas Gibran, Mbak Risa ya. Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Dito dan juga semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru. Terima kasih Mas Gibran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Mas Agung ya, lagunya udah kita puterin nih, lagi kita puterin. Terus lanjut deh teman Pro 2. Ini juga dari ada Asri, teman Pro 2 mau request lagu Sabrina Leoner yang Selesai. Oke. Kita puterin juga teman Pro 2 ya. Terus ini ada lagi, hai kakak, happy Sunday, aku Mines, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya, makasih banyak. Oke teman berdua, kita puterin 3 lagu buat kamu dan buat kamu yang masih request, boleh banget, masih open slot banget ya sampai jam 12 siang nanti teman berdua.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Masih di Broadway, hitulis semua Broadway. Tadi Sumpah Mati dari Selina Grace featuring Andrianto. Ya, aku mau baca lagi teman Broadway dari WhatsApp ya. Ini ada yang masuk lagi dari Lisa nih teman Broadway. Halo, selamat siang. Mau request lagunya Mahal Ini dong yang Melawan Restu. Kalau boleh. Oke, boleh banget teman Broadway. Kita masukin. Dan juga ini aku mau pilihin lagi teman Broadway satu lagu yang menurut aku agak gimana gitu ya. Agak mengganggu nih. Mengganggu untuk hatinya teman Broadway katanya. Dari wah enggak ada username ya teman Broadway. Tapi katanya mau request lagunya yang Budi Doremi yang Friendzone. Oh, ini nih rupanya yang mengganggu mata dari tadi. Oke, enggak apa-apa. Ya, asal bisa menemani hari kamu teman Broadway, is okay lah. Tapi karena enaknya lagunya teman Broadway, kita dengerin dulu. Kalau gitu ini dia, Mahal Ini, Melawan Restu dan juga Budi Doremi Friendzone.

0: telat juga gak masalah.
1: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Close dulu untuk Prodo Hitlist di sesi aku tuh sama Prodo, karena udah hampir 6 jam, bahkan udah 6 jam ya sama Prodo kayaknya. Dari subuh tadi sama Prodo kita udah bareng-bareng, dan thank you buat kamu yang udah stay dan juga udah request lagu di bagian aku tadi sama Prodo. Tapi buat kamu yang masih mau request, masih boleh-boleh banget, karena abis ini masih bisa request sampai jam 12 siang nanti sama Prodo, dan bakalan dilanjutin sama Tifa di hari Minggu ini sampai nanti di jam 6 sore. Kalau gitu sama Prodo, aku pamit dari ruang dengar kamu, dan see you next time.

8,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang, happy weekend. Gimana nih kabar kamu di hari? Hari apa? Hari Minggu ini ya, yang baru aja tadi ikutan CFD. Kayaknya lagi energinya lagi membara banget, karena mungkin kamu selama seminggu ini gak ngapa-ngapain, gak ada gerak. Jadi di hari ini kamu bisa bergerak aktif kembali. Karena kayaknya udara Pekanbaru udah mulai seger lagi ya. Tadi malam juga hujan deras. Ya emang sih mungkin bagi beberapa orang kayak hujan itu menghambat aktivitas. Ada juga yang bersyukur gitu ya, dengan adanya hujan ini akhirnya asap juga tidak terhirup lagi. Ini teman Pro 2 ya, kita doakan ya semoga udara bersih itu juga terus bisa kita rasakan, karena itu adalah hak kita sebagai manusia untuk bisa menghirup oksigen yang baik gitu ya teman Pro 2. Oke deh, di hari Minggu ini ada Tifa yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore pastinya, dengan ragam program dan juga lagu-lagu hiburan yang bakal Tifa kasih ke kamu ya. Tapi di satu jam ke depan ini, dari jam 11 sampai dengan jam 12, kita lanjutkan lagi Pro 2 Hit List. So buat kamu yang belum request lagu favorit kamu, boleh banget langsung aja menuju Instagramnya Pro 2 PKU ataupun juga WhatsAppnya Pro 2 PKU. Kali ini Tifa mau bacain dulu yang dari Instagram. Tadi ada Zatia Vinovic yang pengen lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Oke, nanti kita puterin buat kamu Liodra. Dan ada juga yang mau request lagunya Nabila Takiyah. Tapi kayaknya Nabila Takiyah bakal kita puterin dulu deh yang Cegil ya teman Pro 2. Dan kayaknya Tifa mau puterin satu lagu lagi buat kamu. Ada dari Niki dengan Every Summertime, yang bakal nanti kita putar setelah lagunya Nabila Takiyah. So enjoy dulu teman Pro 2 tiga lagu ini, sebelum nanti kita puterin lagi lagu request dari kamu.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Masih di Produ Hitlist, teman Produa, Detiva mau cek-cek dulu kali ya. Yang dari Instagram lagi deh. Soalnya tadi Instagram juga ada rame nih kayaknya yang pengen dengerin lagu-lagu favoritnya diputerin di Produ Pekanbaru. Leodra tadi udah kita puterin, Sabrina kayaknya tadi udah diputerin sama Gibran tadi ya di 1 jam sebelumnya. Jadi kamu udah bisa dengerin tadi. Kayaknya kamu juga udah enjoy ya dengan lagunya Sabrina Leonor yang selesai tadi. Nah ini ada JR Soi katanya mau request Samuel Cipta Jagat Rasa. Thank you kak, oke okay. Next ada yang pengen dengerin lagunya Raisa kak, judulnya apa aja. Oke okay. Ini kayaknya fansnya Raisa ya, boleh deh kalau gitu. Dan FYI kayaknya kemarin Raisa juga akhir-akhir ini lagi banyak banget ya manggung gitu gak sih teman Pro 2. Siapa nih dari kamu yang pengen banget untuk ikutan konser dari Raisa, untuk join ataupun juga ngedengerin live nyanyinya Raisa? Kalau Tifa mah langsung angkat tangan ya dari studio. Tapi kayaknya kita mau puterin dulu lagunya Raisa yang bareng sama Barsena Bestandi ya, yang awal kisah selamanya nih teman Pro 2. Jadi dua lagu ini dulu buat kamu dengerin teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum request boleh banget langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 Pekanbaru ataupun bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 Pekanbaru. Yang belum save nomor WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru boleh deh di save dulu ya di 0811 760 0884 teman Pro 2. So ini dia deh Samuel Cipta Jagat Rasa dan nanti disusul Raisa dan juga Barsena Bestandi dengan awal kisah selamanya.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

Goa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Yes, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Masih ada waktu sekitar berapa menit lagi nih? 20 menit lagi buat kamu bisa dengerin lagu favorit kamu ya. Dan kali ini Tifa mau cek-cek lagi request dari kamu pastinya teman Pro 2. Tadi, ada banyak nih yang pengen dengerin suaranya Sabrina Leanor. Tapi tadi udah kita puterin teman Pro 2 Sabrina Leanornya ya. Judulnya tadi, udah diputerin. Karena Sabrina Leonornya udah diputerin. Jadi masih ada beberapa yang pengen dengerin Sabrina. Jadi kita ganti aja kali ya. Jadi Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter yang apa ya? Buat kamu kayaknya di siang hari ini. Yang ini deh. Please atau espresso ya. Please deh. Espresso udah pernah kayaknya kita puterin kemarin ya. Jadi udah please buat kamu ada Sabrina Carpenter teman Pro 2. Akan Tifa puterin buat kamu. Dan kali ini Tifa juga mau puterin lagunya dari Baby Monster yang Forever ya. Ada satu lagu buat kamu teman Pro 2 dari Baby Monster. So, dua lagu ini dulu kali ya buat menemani perjalanan kamu mungkin yang siang hari ini bakal jalan-jalan bareng keluarga, quality time di weekend, menghadiri kondangan, atau malah ya udah just enjoy bareng keluarga kamu di rumah aja. Dua lagu ada Sabrina Carpenter dan juga Baby Monster untuk menemani siang hari kamu.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Temam Pro 2 sudah pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan thank you banget buat kamu yang udah request tadi dari jam 10 sama Gibran dan sampai dengan jam 12 siang ini. Dan buat kamu yang belum diputerin lagu favoritnya, tenang aja, karena kita bakal hadir Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang, Temam Pro 2. Jadi kamu bisa request lagu favorit kamu di jam 10 sampai dengan jam 12 ya, tentunya hanya di Pro 2 Pekanbaru. Dan next kita bakal lanjut lagi dari jam 12 ke jam 1. Kita bakal masuk di program Muda Kreatif, informasi soal usaha kreatif yang bisa kita jalankan sebagai generasi muda. Bakal Tifa share ke kamu kira-kira apa ya yang bisa jadi peluang cuan in this economy. So jangan kemana-mana Teman Pro 2, stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Temu berdua di siang hari ini kita bakal ngobrolin soal usaha yang bisa kita lakukan ataupun juga indeks ekonomi biar menambah bunyi-bunyi cuan rupiah kita temu berdua. Nah buat kamu juga yang punya cerita menarik boleh banget kamu kasih tahu ke Tifa lewat WhatsApp ya, biar nanti ceritanya Tifa bacain nih di segmen selanjutnya temu berdua di Muda Kreatif kali ini. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu ya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu kita masuk ke ruang religi terlebih dahulu teman Pro 2. Akan kita dengarkan Muhammad Aliansyah dengan surah Ibrahim untuk siang hari ini sebelum nanti akan kita lanjutkan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Stay tune di sini.
1: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ruang religi.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Produa, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Produa, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Teman berdua di Muda Kreatif kali ini kita bakal ngobrolin soal salah satu hal yang dekat banget sama anak muda yang masih pengen banget explore berbagai macam style fashion, kemudian juga style outfit yang kalau mau OOTD itu tuh harus buka Pinterest dulu. Dan kali ini kita bakal ngobrolin soal profesi yang ternyata ini tuh punya manfaat yang sangat luar biasa bagi dunia fashion, teman produa. Yani adalah fashion stylist. Dan biasanya nih, teman produa, nilai plusnya lagi, fashion stylist ini punya peran penting di balik penampilan busana untuk artis-artis terkenal. Jadi kalau kamu pengen punya cita-cita fashion stylist, ini bisa nih jasa kamu dipakai untuk dunia entertainment, teman produa. Dan singkatnya nih, emang fashion stylist itu tuh disebut juga dengan penata busana, yang juga merupakan profesi yang tugasnya tuh menata penampilan seseorang. Dan seorang penata busana ataupun juga fashion stylist ini juga tentunya punya tugas untuk memadupadankan berbagai jenis pakaian, warna, bahkan sampai aksesori, even cat rambut pun dipikirin sama fashion stylist sama pro 2 buat mendapatkan look yang menarik. Dan dari laman Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, seorang fashion stylist ini bisa bekerja di berbagai industri ya, bukan cuma di entertainment aja, tapi bisa di industri kayak TV, media, majalah, periklanan, atau bahkan kayak untuk event-event tertentu ya, teman pro 2. Dan pastinya juga biasanya ini tuh terlibat dalam bantu penampilan selebriti atau figur publik lainnya. Terus Siva, gimana sih caranya buat jadi fashion stylist, dan apakah seorang fashion stylist itu harus punya intuisi yang kuat kah? Atau apa aja ya yang bisa kita persiapkan untuk menjadi fashion stylist, dan juga tanggung jawabnya tuh gimana sih kerjanya? Nanti bakal kita bahas saat lagi, teman produa. So buat kamu yang punya profesi fashion stylist, boleh dong kamu ceritain juga cerita unik kamu ketika menjadi fashion stylist ya, teman produa. Di Muda Kreatif kali ini sampai nanti jam 1 siang kita bakal ngobrolin soal fashion stylist. Stay tune di sini.

0: Bi, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Norak banget.
1: Li, ngapain? Kamu ngebully Rara?
0: Ngebully? Lebay deh kamu, Bi.
1: Ya kamu komen ngejelekin dia di medsos. Kan bisa dilihat banyak orang, Li. Sama aja kamu ngejelekin dia di depan umum. Emang kamu mau?
0: Ya gak mau sih. Ya yaudah deh, gak jadi.
2: Rem jari jemarimu untuk menghindari bullying di media sosial.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Masih ngobrolin soal fashion stylist, teman Pro 2. Dari laman glints.com, ini tanggung jawab dari seorang fashion stylist adalah bukan cuma untuk memadupadankan pakaian aja, tapi ada banyak tanggung jawab yang harus mereka umban, teman Pro 2. Yang pertama pastinya menentukan konsep busananya. Karena dalam menata busana nih ya, menentukan konsep ini tuh adalah hal yang paling penting gitu loh. Jadi kayak harus sesuai gitu sama si event ataupun juga acara yang bakal didatengin. Karena konsep ini yang bakal mempengaruhi jenis pakaian yang bakal dipakai. Iya kali ke acara party yang formal pakainya jeans. Iya mungkin ada konsep tertentu yang pakai jeans. Cuman kan untuk acara formal jangan pakai pakaian yang casual ya. Jadi menentukan konsep busana disesuaikan dengan acara ataupun event ini juga tugas dari fashion stylist ini, teman Pro 2. Dan pastinya juga sebagai seorang fashion stylist ini wajib banget paham bentuk tubuh dan juga warna kulit dari klien. Biar busananya tuh tetap dipakai tuh stunning gitu loh dan juga kelihatan mempesona, asik. Tapi dalam menjalankan tugas ini, fashion stylist ini bisa berkonsultasi dengan para profesional model lainnya buat menentukan visi kreatif. Jadi kerjanya tuh gak cuma seorang aja, tapi bisa juga menentukan visi-visi yang lainnya bareng sama tim, teman Pro 2. Dan pastinya harus jago banget komunikasi dan juga memahami permintaan dari klien biar gak salah ataupun biar gak ada miskomunikasi gitu loh sama si kliennya, teman Pro 2. Karena kan seorang fashion stylist ini adalah orang yang berkecimpung di dunia jasa ya. Dan pastinya juga selain menentukan konsep, seorang fashion stylist juga terlibat dalam mengatur gaya busana yang ada buat menciptakan tampilan yang ya mendekati sempurna lah ya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kalau dibutuhin nih, teman Pro 2, fashion stylist ini juga bisa ngasih arahan kepada fashion designer buat cari tahu dari kostum sesuai dengan kebutuhan. Jadi fashion stylist dan juga fashion designer itu beda ya, teman Pro 2.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda

Teman Produ ya, seorang fashion stylist ini tentunya punya keahlian ataupun kamu harus berbekal pengetahuan mengenai berbagai jenis pakaian dan juga aksesoris. Nah, pengetahuan ini juga bisa ngebantu menyeleksi pakaian dan juga aksesoris secara cepat nih. Jadi kamu harus punya dulu data-data di kepala kamu untuk berbagai macam jenis kain yang cocok untuk occasion tertentu ya, teman Produ. Karena biasanya tuh penata busana bakal koleksi pakaian dari berbagai merek dan juga desainer. Dan pastinya ini buat belajar dulu ya, untuk melihat dari style dan juga aksesoris yang dipilih tentunya sesuai dengan konsep yang udah ditentukan. Dan pastinya harus wajib banget mengikuti tren terkini, karena fashion ini tuh perkembangnya sangat-sangat cepat sekali. Bahkan biasanya tuh kalau tren fashion mengalami perubahan tiap tahunnya ya. Jadi selain kita sebagai customer yang emang kayaknya harus ikut beberapa item dari fashion, biasanya fashion stylist ini malah yang memantau terus dan juga paham perkembangan tren fashion di saat sekarang. Jadi sangat penting bagi penata busana. Dan of course ini harus dimiliki, skill yang harus dimiliki semua orang juga kayaknya, bukan hanya fashion stylist ya. Ini adalah menjalin relasi, teman Produ. Karena seorang fashion stylist ini kan bakal berkolaborasi ya dengan banyak pihak, kayak fashion designer, fotografer, makeup artist, modelnya, dan juga pihak-pihak lainnya. Jadinya membangun komunikasi dan juga relasi yang baik nih kepada pihak-pihak lainnya, ini jadi model tersendiri nih buat kita yang akan terjun di dunia jasa ini, teman Produ. Dan lewat acara-acara kayak gini, ini jadi kesempatan buat seorang penata busana ataupun juga fashion stylist untuk membangun networking sama pihak-pihak yang lainnya. Dan siapkah kamu untuk menjadi fashion stylist, teman Produ? Pastinya kalau harus jadi fashion stylist itu wajib punya skill-skill yang udah kita bahas tadi ya. Semoga bisa nambah insight baru kamu lagi tentang fashion stylist yang gak cuma menata busana aja, tapi punya banyak banget tugas-tugas yang harus diemban dan juga ada beberapa yang harus diperhatikan sebelum terjun ke dunia fashion, teman Produ. Next, dari jam 1 sampai dengan jam 2 kita lanjut lagi di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu. So, buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di program A2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Waktunya kita masuk di program Sportpedia, informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Dan kita mulai nih ya dari Asian Games 2026, di mana tim sepak takraw putra Indonesia ini meraih medali perak nomor men's quadrant Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan teman Pro 2 FYI, Indonesia ini kalah tipis 1-2 dari Jepang dalam pertandingan final di Mizuho Park Gymnasium Nagoya yang berlangsung kemarin 3 Oktober 2026. Di mana Indonesia ini mengawali laga dengan permainan ketat, tapi Jepang mampu nih merebut set pertama dengan skor 17-15. Di mana tim merah putih akhirnya bangkit pada set kedua, di mana Indonesia juga tampil lebih menekan nih. Kayak semangatnya mulai membara nih ya di set kedua dengan menutup permainan kemenangan 15-9 teman Pro 2. Tapi ya ada satu set lagi di set ketiga ataupun juga set penentuan, Jepang akhirnya mengamankan kemenangan setelah unggul 15-13 sekaligus merebut medali emas. Dan Taufik Hidayat yang juga Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga yang menyaksikan pertandingan ini juga mengapresiasi perjuangan dari para atlet yang berlangsung ya di sana teman Pro 2. Di mana juga pelatih tim sepak takraw putra Indonesia, Abdul Ghani juga mengapresiasi perjuangan para pemain di mana persiapan tim yang hanya sekitar 2 bulan ya. Ya ini juga jadi salah satu bahan evaluasi buat ke depannya. Tapi ya walaupun dapetin posisi perak, selamat ya kepada tim sepak takraw putra Indonesia dari perjuangan kemarin di final akhirnya membawa medali perak, bawa pulang ke rumah. Dan kita tunggu pastinya teman Pro 2 update dari olahraga lainnya ya di Asian Games 2026 ini. Dan nanti kita bakal lanjut lagi di Sportpedia teman Pro 2. So buat kamu, stay tune terus di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, selip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Temu berdua, next kita bakal lanjut lagi di Sportpedia. Masih dari laman rri.co.id. Ada olahraga pickleball mulai dapat ruang lebih luas di tengah masyarakat Pekanbaru. Dan acara ada Pickleball SKA 2026 diperkenalkan lewat kompetisi yang digelar selama 3 hari. Ya, ini tanggal 2 sampai hari ini, Temu berdua 2026 ya. Jadi buat kamu yang belum ada agenda, mungkin bisa ya untuk ngelihat gimana pickleball di Mall SKA ini. Dan juga jadi bagian dari rangkaian anniversary Mall SKA ke-21, teman Pro 2. Ada Meiza Ihsan yang juga ketua pelaksana Pickleball SKA 2026 sekaligus ketua cendana Pickleball Academy. Ini bilang kalau event ini jadi pertandingan pickleball pertama yang digelar di Sumatera. Keren banget ya. Dan juga kegiatan ini diselenggarakan oleh Pickleball Cendana dengan menghadirkan sejumlah kategori pertandingan, teman Pro 2. Dan juga Meiza bilang nih kalau Pickleball 2026 diikuti 110 peserta yang tergabung dalam 55 tim. Dan para peserta juga bertanding dalam 4 kategori. Ada kategori kelompok usia 10 tahun, usia 14 tahun, usia 19 tahun ke atas untuk kategori open, dan juga usia 35 tahun ke atas. Dan pertandingan hari terakhir hari ini juga sekaligus jadi penentuan juara dari masing-masing kategori. Dan tentunya penyelenggaraan event ini bukan hanya berorientasi di kompetisi aja ya, Pro 2, tapi juga jadi upaya buat gimana sih pickleball itu, ataupun juga kenalan deh sama yang namanya pickleball ke masyarakat Pekanbaru. Dan pastinya juga ketua juga pelaksana juga berharap ya agar olahraga ini juga semakin dikenal, diminati, dan juga bisa melahirkan atlet-atlet baru dari kelompok junior ataupun dewasa, teman Pro 2. Ada Bobby Rahmat yang juga merupakan ketua Indonesia Pickleball Federation Riau juga berharap kalau perkembangan pickleball di Riau nggak hanya berhenti pada peningkatan jumlah pemain aja, tapi juga diarahkan jadi prestasi dan juga pengembangan industri olahraga, teman Pro 2. Karena kan semakin banyak event ya, semakin banyak dong wadah-wadah yang ada, dan pastinya juga bisa ngasih dampak gitu loh terhadap perkembangan olahraga dan menggerakkan roda perekonomian daerah juga ujung-ujungnya, teman Pro 2. So, pihaknya juga mendorong biar kompetisi kayak gini tuh bisa terus digelar di berbagai lokasi dan juga komunitas di Pekanbaru ataupun daerah Riau lainnya, teman Pro 2.

0: burung kenari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Nah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Tadi ada pickleball, terus juga ada olahraga dari Asian Games. Kali ini Tifa mau share informasi dari dunia balapan buat kamu teman Pro 2. Di mana Marc Marquez ini berhasil jadi tercepat dalam sprint MotoGP Jepang 2026 di sirkuit Motegi yang dilaksanakan kemarin 3 Oktober ya teman Pro 2. Dan start dari posisi kedua, Marquez langsung mengambil alih posisi terdepan sejak tikungan pertama. Sementara Jorge Martin yang mulai balapan dari pole position sempat mencoba merebut posisi pertama nih, tapi harus balik lagi di belakang Marquez teman Pro 2. Dan balapan lalu diwarnai insiden pada lap pertama, ada Alex Marquez yang kehilangan kendali di tikungan 3 dan terlibat kecelakaan dengan Fabio De Giannantonio serta Pedro Acosta. Dan ketiganya gagal melanjutkan balapan teman Pro 2, tapi situasi ini juga dimanfaatkan Enea Bastianini yang berhasil naik ke posisi ketiga. Sementara itu, Marco Bezzecchi yang sempat berada di posisi ketiga harus turun posisi setelah kesulitan mempertahankan kecepatannya. Dan memasuki lap terakhir, persaingan di belakang Marquez semakin ketat, tapi ya hasil akhir ya kembali berubah setelah balapan. Jorge Martin dan Enea Bastianini ini mendapatkan penalti karena pelanggaran batas lintasan. Dan hasil ini, Marc Marquez tetap jadi juara sprint. Ada Diogo Moreira naik ke posisi kedua. Ada Jorge Martin yang berada di posisi ketiga. Dan bagi Moreira, hasil ini juga jadi pencapaian terbaiknya sepanjang karir di MotoGP. Tentunya, kemenangan ini juga jadi persaingan klasemen menjadi lebih ketat ya teman Pro 2. Dan Marquez kini mengoleksi 306 poin. Hanya terbaut 7 angka dari Martin yang masih memimpin dengan 313 poin. Nah, teman Pro 2, siapa aja sih ya yang berhasil finish dan juga gimana lengkap hasil sprint MotoGP Jepang 2026 ini? Boleh banget deh kamu langsung aja menuju laman rri.co.id karena di sana ada nama lengkap dan juga daftar pemenang dan juga hasil finish di MotoGP kali ini, teman Pro 2.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Teman Pro 2, sudah pukul 13.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga beberapa informasi dari dunia olahraga udah di-share ke kamu dari jam 1 siang tadi. Tapi kalau kamu masih pengen banget dapetin informasi dari dunia olahraga lainnya, boleh banget langsung aja kamu menuju laman rri.co.id untuk tahu lebih banyak informasi dari dunia olahraga lainnya. Dan pastikan kamu stay tune terus di program Ada Pekan Baru Teman Pro 2, karena Sportpedia bakal hadir terus setiap hari dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang ya. Dan next kita bakal bergabung bersama dengan RRI Jakarta dari jam 2 sampai nanti jam 4 sore ini Teman Pro 2, karena kita bakal ikuti top 20 Indonesia dan juga top 20 Barat. Kira-kira siapa ya artis ataupun juga musisi yang berhasil menjuarai chart nomor 1 di minggu ini Teman Pro 2? Boleh banget kamu juga bisa ikut tebak-tebakan dan juga kamu simak ya, siapa kira-kira musisi yang berhasil merajai chart di minggu ini di top 20 ini ya Teman Pro 2. So buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu.

0: musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 National minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh 12. Kita masuk ke posisi 12 soal pro 2 ada Raim Laude Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Romaria udah gede, pas juga mau umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: naik lagi tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raif Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24/7, di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi

0: Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman pro 2, here is the number 1 of this week, Agatulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ke-7 lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

yo, yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan

0: 2 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: It All. Number 14.

0: ke 13 teman-teman minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 minggu ada Sinis Piro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lada Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman pro 2 bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 tahun 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 tahun 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars tahun 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya, tahun 2022 di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Sinners dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman-teman, dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The V Sinners itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: menjadi jawara kita. Kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sian Espiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu, Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisna Nderu menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elan dan Krisna Nderu sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: Ceria.
1: Sore Ceria.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.
5: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Teman berdua, sudah pukul 16 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Sore hari ini kita masuk ke sore ceria dan balik lagi bareng Tifa. Kalau tadi kamu udah ditemenin sama Pro 2 Jakarta dari jam 2 sampai dengan jam 4 untuk ikutin top 20 Indo dan top 20 Barat teman Pro 2. Gimana? Sesuai enggak sama ekspektasi kamu? Lagu-lagu favorit kamu apakah masuk ke dalam chart minggu ini ataupun terbuang nih dari susunan chart di minggu pertama bulan Oktober ini? Apapun itu, yang penting kamu harus tetap request pastinya di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai dengan jam 12 biar lagu yang kamu favoritkan itu bisa masuk ke chart tiap minggu di Pro 2 Pekanbaru ya teman Pro 2, ataupun juga di Pro 2 Jakarta. Dan kali ini kayaknya kita bakal ngobrolin hal-hal yang berhubungan dengan weekend dan juga liburan. Tapi ya kalau udah ngomongin soal liburan, gak jauh-jauh dari yang namanya traveling teman Pro 2. Dan of course salah satu barang yang wajib banget untuk dibawa selain badan kita sendiri adalah koper, iya gak sih? Jadi koper ini bukan sembarang koper teman Pro 2. Mungkin dulu fungsi koper sederhana banget ya, cuma bisa kayak masukin baju ataupun juga hal-hal yang berhubungan dengan perintilan-perintilan yang kita butuhkan di tempat traveling kita ataupun di tempat liburan kita teman Pro 2. Tapi ternyata beriringan pula dengan banyaknya teknologi saat ini, koper juga ikut berkembang nih teman Pro 2. Ikutin lifestyle manusia-manusia modern. Dan perjalanan dari koper kan gak cuma dari rumah ke bandara doang ya, tapi juga ikut kita keliling transit, menuju penginapan, even juga harus pindah-pindah kendaraan. Nah tentu saja kebutuhan-kebutuhan kayak gini nih yang bikin produsen dari koper itu sendiri juga mengikuti dari permintaan pasar ya teman Pro 2. Tapi kita juga bukan cuma ngomongin soal kapasitas dari kopernya mau besar atau kecil, atau beratnya lah, atau even kekuatan material desainnya sampai fitur tambahan yang ada di koper itu. Nah sore ini kita juga bakal ngobrolin soal si koper ini, gimana mereka bisa berkembang dan bisa mengikuti jadi bagian pengalaman traveling kamu. Tapi kalau ngomongin soal koper, boleh deh di rumah kamu kopernya tuh yang kayak gimana sih bentuknya, ataupun juga teknologi seperti apa yang udah ada di koper kamu sehingga kamu bisa membawa koper itu keliling kemanapun kamu pergi traveling teman Pro 2. Boleh kamu share ke Tifa di WhatsApp Pro 2 Pekanbaru 0811-7600-884, atau kamu sharing aja cerita kamu di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru lewat DM gak apa-apa, karena kita sore hari ini sampai nanti jam 5 sore bakal ngobrolin soal yang namanya koper.

0: Ki, pinjem headphone dong.
1: Headphone? Nih, ada. Buat apa?
0: Buat dengerin musik lah. Ini mah bukan headphone, ini handsfree.
1: Bukannya sama aja kali?
0: Ya enggak lah, beda tahu. Headphone sama handsfree itu beda lagi. Earphone juga beda lagi.
1: Emang apa bedanya? Kan belakangnya sama-sama pon. Ya dipakainya untuk handphone dan ya itu deh, ngarang habis ya.
0: Gini ya, kamu nih. Kalau headphone itu digunakan untuk mendengarkan audio saja, tanpa bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, kalau earphone itu bentuknya mungil, mudah dibawa kemana-mana, dan lebih sering dipakai untuk perangkat mobile.
1: Nah, kalau handsfree?
0: Kalau handsfree itu nggak jauh beda dengan earphone, cuma memiliki tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi untuk mengatur volume dan menerima atau memutus panggilan.
1: Yang penting fungsinya kan sama-sama untuk mendengarkan, bodoh ah.
0: Dasar deh kamu.
2: Ingat ketika kita menggambar matahari sejak kecil? Warnanya cenderung kuning atau oranye ya kan? Namun ternyata warna asli matahari bukanlah kuning, melainkan putih. IFL Science menjelaskan jika warna pusat tata surya adalah putih. Matahari terlihat kuning di mata kita karena terpengaruh atmosfer bumi yang menyebarkan cahaya biru. Di luar atmosfer, matahari memancarkan cahaya putih. Tetapi saat cahayanya melewati lapisan filter atmosfer bumi, panjang gelombangnya yang diserap dan defisit kecil dari cahaya biru itu menyebabkannya terlihat kuning atau oranye ketika terbit atau tenggelam. Jadi, kalau disuruh guru gambar matahari, kamu buat warna apa ya?

Ketemu Bro juga masih ngobrolin soal koper nih ya. Nah, ngomong-ngomong soal koper, ternyata koper itu tuh juga punya teknologi-teknologi terbaru yang ternyata emang menyesuaikan dari kebutuhan kita. Di antaranya nih, kalau kamu lagi naik kereta, ya walaupun di Pekanbaru kereta tuh motor ya, bukan kereta api gitu. Tapi ternyata kalau naik kereta nih, koper kita tuh kadang suka bergerak sendiri gitu kan, karena posisi lantainya tuh agak miring gitu. Atau kayak menarik koper di tempat yang lagi rame, tapi suara rodanya tuh berisik banget gitu loh. Jadi bikin semua orang tuh kayak langsung zup ngelihat ke arah kita. Wow. Nah, persoalan-persoalan kayak gitu tuh yang ternyata ikut mendorong perkembangan dari teknologi koper itu sendiri. Dan tentunya teman Pro 2 dari lemonkompas.id nih, ini ada juga koper yang udah dilengkapi dengan caster stopper, yakni sistem pengerem roda yang bisa ngebantu supaya koper berada di tempat ketika lagi berhenti gitu. Jadi dia nggak jalan sendiri itu kopernya. Terus ada juga teknologi kayak Baron Wheel yang pakai internal bearing biar gerakan koper tuh lebih halus dan juga stabil. Ada juga silent caster yang dirancang buat mengurangi suara waktu koper ditarik. Waduh, apakah koper kamu udah punya 3 teknologi ini teman Pro 2? Dan memang fitur-fiturnya kan banyak banget ya untuk perkembangan dari teknologi si koper itu sendiri. Tapi jatuhnya tuh kayak lebih ke gimana fitur ini tuh bisa jawab masalah yang emang sering dialami para traveler gitu ya. Jadi seharusnya sih emang traveling itu menjadi salah satu hal yang menyenangkan ya, yang bikin kita tuh menikmati perjalanan, bukan kayak fokus dengan koper kita sendiri, even sampai berantem tuh dengan posisi-posisi dari si koper yang kamu bawa, teman-teman.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari 3 olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Bukan cuma ada roda yang bisa bikin kopernya tuh tetap stay teman bro dua teknologinya. Ternyata perkembangan teknologi koper sekarang itu bahkan udah masuk ke elektrik. Karena ada koper elektrik yang dirancang buat ngebantu mobilitas penggunanya. Terutama ketika harus berjalan jauh di bandara, stasiun, ataupun juga area transit. Bayangin nih, kita kan harus kayak pindah-pindah terminal gitu ya. Jaraknya kan jauh ya. Jadi koper yang biasanya cuma kita tarik aja, sekarang itu udah ada ataupun juga udah bisa ngebantu mobilitasnya dengan teknologi elektrik. Ya kayak yang dipakai sama itu loh, beberapa influencer gitu kan. Kayak mereka jalan-jalan terus pakai koper yang bisa jalan sendiri teman-teman berdua. Dan ternyata gak berhenti sampai di situ aja. Of course perkembangan teknologi bakal selalu ada yang baru lagi, ada yang baru lagi gitu. Jadi ada juga koper yang diprediksi semakin dekat dengan konsep smart travel equipment teman Pro 2. Gimana itu Tifa? Ternyata fitur language tracking, smart locking, koneksi dengan smartphone, bahkan sampai even teknologi yang bisa ngebantu mengetahui berat koper. Jadi gak perlu lagi ada timbangan yang kita angkat kopernya pakai yang di tangan itu loh. Jadi udah lebih memudahkan kita ya. Tapi yang menariknya lagi nih teman Pro 2, ternyata teknologi koper ini juga bukan soal siapa yang punya fitur yang paling canggih gitu. Tapi teknologi yang bagus ini adalah teknologi yang benar-benar bikin perjalanan dari si traveler ini lebih mudah, lebih aman, nyaman, dan juga lebih efisien teman Pro 2. So kalau kita lihat perkembangannya sih ya, koper sekarang ini udah beda jauh banget ya sama koper-koper zaman dulu gitu. Kalau dulu kan butuhnya ada yang pakai kunci gembok gitu ya. Mungkin sekarang udah ada yang pakai password sendiri gitu. Mungkin ntar di masa depan ya, pakai smart lock mungkin kali ya. Dan pastinya juga traveler sekarang udah pintar kan, banyak kisi-kisi ataupun juga informasi yang beredar di internet. Jadi mereka bisa memilih koper yang sesuai dengan karakteristik apa yang mereka butuhkan. Kayak mungkin ada yang pengen koper yang kuat tapi tetap ringan, tetap mudah digerakkan, dan juga tetap aman pastinya teman Pro 2. Tentunya teknologi-teknologi yang dihadirkan ini juga jadi nilai plus poin tambahan buat semua kebutuhan dari traveler ataupun customer-nya juga semakin praktis. Dan mungkin aja kedepannya kita gak tahu lagi teknologi apa yang bakal hadir di koper ya teman Pro 2, yang bakal ngebantu kita untuk travel lebih jauh lagi. Tapi satu hal sih yang perlu di notes banget ya, ini adalah jangan sampai teknologi yang ada ini malah ngebuat koper semakin berat dan makin ribet gitu ya digunakannya. Jadi sebisa mungkin kita cari, kita pilih koper yang benar-benar ngebantu efisiensi dari kehidupan kita teman Pro 2. Ya biar gak nambah-nambah masalah lah ya di ketika transit kah atau ketika kita lagi enjoy dengan perjalanan liburan kita.

Iya, sama Prodi gue masih bareng Tifa dan kita masuk di program Ngobras, ngobrol asik. Dan sore hari ini kayaknya suasananya lagi syahdu-syahdunya gak sih? Dan cuaca emang dari tadi pagi tuh kerasa lebih sejuk. Kayaknya cocok banget buat kamu yang hari ini libur dan gak ngapa-ngapain. Gak ada janji sama temen, gak ada janji mau me time keluar, gak ada janji mau pergi ke manapun gitu ya. Pokoknya stay at home aja. Ini nikmat banget kayaknya ya. Udara Pekanbaru nih berasa kayak apa ya? Berasa kayak di Bukit Tinggi enggak sih? Lebih sejuk aja gitu ya. Tapi itu nomor 2. Di sore hari ini buat kamu yang baru aja balik dari pernikahan teman kamu yang baru aja selesai untuk mengikuti sebagian besar acara dari wedding teman kamu. Waduh, boleh deh istirahat dulu kali ya. Ataupun mungkin kamu lagi nyari tempat tongkrongan nih bareng teman-teman kamu. Oke, enggak apa-apa ya. Tapi kalau buat kamu yang baru aja pulang dari wedding teman kamu, gimana nih acaranya? Apakah identik dengan pesta yang besar, dekorasinya megah, atau makanannya yang banyak banget nih teman Pro 2? Atau malah teman kamu nih tipikal yang intimate wedding nih? Kayaknya emang intimate wedding sekarang lagi banyak digandrungi gak sih teman Pro 2? Konsepnya lebih sederhana, terus juga lebih personal juga. Nah, ternyata intimate wedding ini juga konsepnya itu menghadirkan jumlah tamu yang lebih terbatas gitu, limited buat orang-orang terdekat aja. Dan kayaknya sekarang emang juga lagi booming ya konsep-konsep dari intimate wedding ini. Nah, di sore hari ini kita bakal ngobrolin soal wedding intimate teman Pro 2. Ya emang pesanya tuh kecil ya, tapi maknanya tuh gede banget teman Pro 2. Nah, buat kamu yang lagi bingung banget nih mikirin nanti menikahnya mau yang adat gede-gedean atau intimate ya, mungkin boleh deh kamu join bareng Tifah. Kira-kira kamu pengen cita-citanya punya intimate wedding kah? Atau yang mengundang sampai 3.000 tamu? Agak pegel tuh ya kayaknya untuk menjamu tamunya. Boleh deh kamu share ke Tifah ya teman Pro 2 di 0811 760 0884. Masih di Ngobras pastinya edisi weekend kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
2: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

Nah, teman Pro 2, yang namanya intimate wedding sesuai namanya ya, konsepnya itu emang biasanya menghadirkan jumlah tamu yang terbatas, kemudian juga yang datang tuh emang orang-orang yang khusus, orang-orang terpilih gitu, kayak keluarga dan juga sahabat-sahabat terdekat. Tapi bukan berarti pernikahan wedding intimate itu bukan yang kurang meriah ya, tapi karena jumlah tamunya yang lebih sedikit, ini ternyata pasangan itu bisa lebih fokus menciptakan suasana yang lebih personal gitu loh dengan tamu undangan. Dari beberapa riset, ini pengantin bisa benar-benar punya waktu ngobrol sama tamu gitu, dan dari beberapa video juga momen gitu, nggak cuma ketemu sebentar aja, tapi bisa salaman, foto, bahkan bisa lanjut ke tamu berikutnya gitu. Jadi bisa ngobrol, teman Pro 2. Jadi konsepnya tuh bukan cuma semakin sedikit tamu semakin bagus, nggak kayak gitu teman Pro 2. Tapi gimana pasangan pengantin ini menentukan kayak apa perayaan yang emang sesuai sama diri mereka. Tapi kenapa ya Gen Z sekarang itu tuh pengen banget weddingnya intimate, dan emang konsep wedding intimate tuh mulai banyak dilirik orang. Bahkan even banyak juga ya public figure yang pakai konsep wedding intimate ini untuk pernikahan mereka. Kenapa ya teman Pro 2? Ternyata salah satu alasannya adalah karena pasangan sekarang tuh punya banyak banget pilihan dalam menentukan konsep pernikahannya. Ya ada yang pengen suasana yang lebih hangat dan gak terlalu rame. Ada juga yang pengen punya lebih banyak waktu bareng sama keluarga ataupun juga orang-orang terdekat aja. Dan ternyata emang selain itu, emang wedding intimate itu ngasih ruang gitu untuk si pembuat acaranya ini bisa bikin detail acara jadi lebih personal.

0: Waduh.
1: Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
2: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
1: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
2: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
1: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
2: Hah?
1: Pilih mana? Ayo.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pertemuan nomor 2. Mas ada Tifa di sini dan masih ngobrolin soal wedding impian seseorang mungkin ya, yang pengen intimate wedding ya. Mungkin kalau kita ngomongin soal intimate wedding, yang paling kerasa itu adalah lebih ke personal ya. Karena waktu jumlah tamunya itu kan terbatas, maka waktunya juga lebih banyak untuk berinteraksi dengan tamu undangan gitu. Dan pastinya juga ada beberapa hal yang bisa kamu lakuin untuk mengisi waktu untuk bisa ada di acara kamu. Ya, ini dari laman kompas.id juga nih. Yang pertama, mungkin bisa setiap meja dikasih cerita kecil tentang perjalanan dari pasangan, atau ada sesi khusus buat keluarga, sahabatnya, buat menyampaikan pesan. Dan bisa juga bikin dokumentasi yang lebih storytelling kah, jadinya momen-momen kecil selama acara itu gak cuma foto ataupun juga video dari fotografer profesional aja, tapi dari para tamu undangan juga punya cerita sendiri, teman Pro 2. Even juga makanan bisa disajikan secara lebih personal ya, daripada terlalu banyak menyajikan makanan gitu ya, karena banyaknya tamu yang diundang dan datang ya. Ini para chat ini juga bisa milih beberapa menu yang emang punya cerita ataupun jadi makanan favorit mereka. Dan hal-hal kayak gini nih yang bisa bikin tamu ngerasa lebih dekat dengan pasangan ya, teman Pro 2. Tapi sebelum ngobrolin soal intimate wedding, kayaknya buat kamu yang hopeless romantic, harus banget dengerin lagunya Dua Lipa yang Training Season ya, biar mendapatkan sedikit lah ya manifestasi dari Dua Lipa karyanya yang satu ini.

0: nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ya, tapi nggak berarti semua pasangan harus ikutin wedding intimate ini ya, gak harus pakai konsep yang satu ini gitu. Karena kan pernikahan itu emang sangat personal, jadi ada pasangan yang emang nyaman untuk acara kecil, ada juga yang nyaman dengan mengundang banyak orang, semua circle-nya diundang gitu ya. Pastinya dua-duanya itu sama-sama valid. Yang paling penting adalah kita tuh tahu gitu loh apa yang kita pengenin, dan harus didiskusikan dengan keluarga baik-baik. Nah kalau keluarga pengennya adat yang besar tapi kamunya pengen intimate, nah itu kan harus cari jalan tengah tuh. PR banget ya buat para catin-catin. Tapi ya pada akhirnya apapun itu, wedding tetaplah wedding yang emang harus sekali seumur hidup gitu ya. Kita harapkan momennya nyaman dan juga berkesan buat si pengantin dan juga buat para tamu undangan. So, kalau suatu hari nanti kamu ketemu jodoh kamu dan punya bayangan tentang wedding impian kamu, ya mungkin bukan cuma mau pestanya segede apa ya, tapi siapa sih yang kita ajak buat kita undang hadir di acara kita. Asik. Kayak orang bener aja nih sore hari ini. Tapi itu dia tadi teman Pro 2 ngobrolin soal intimate wedding yang emang lagi rame banget. Banyak banget digandrungin juga. Banyak influencer juga yang pakai konsep wedding intimate ini untuk pernikahan mereka. Dan buat kamu juga yang lagi nyiapin pernikahan, pokoknya lancar-lancar semuanya. So, sudah jam 17.58 menit waktu Indonesia Barat juga. Waktu Tifa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari jam 11 siang tadi. Next, di Jaga Malam kamu bakal temenin sama Nadia, teman Pro 2. So, Tifa pamit undur diri dulu. Ada satu lagu buat kamu ya di sore hari ini akan Tifa puterin. Lagunya dari TWS deh, yang Hey Hey. Enjoy!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

الله أكبر.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih,
4: amit.
3: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

The Neighborhood nih teman Pradua dengan Start With Me bareng Nadia menjelang malam ini teman Pradua, dan tadi kamu sudah temani sama Tifa. Pasti seru banget nih teman Pradua di penghujung akhir pekan ini ya. Jadi Nadia akan temani kamu nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di hari Minggu 4 Oktober 2026. Nanti kamu juga bisa mengikuti Pradua Indie yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

4 dari programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, kali ini Nedi mau kasih tahu sesuatu yang lucu banget dari sosok dia punya sayap tapi gak bisa terbang nih teman berdua. Terus juga hidupnya di Kutub Utara. Nah, benar banget, namanya penguin, tapi sebenarnya sekarang gak di Kutub Utara aja sih ya. Dia sudah ada di beberapa, tapi memang ada untuk daerah-daerah yang punya suhu yang cocok lah untuk habitat penguin ini teman peradua. Jadi penguin ini adalah sebenarnya jenis burung unik yang dia punya sayap tapi gak bisa terbang seperti layaknya burung nih teman peradua. Dan dia juga tidak mampu bertahan di suhu yang ekstrim seperti burung kebanyakan nih teman peradua. Dan walaupun dia tidak bisa terbang, dia ini adalah seorang perenang handal. Jadi sayap penguin ini sudah berevolusi menjadi sirip yang membuat mereka benar-benar lincah banget di dalam air dengan kecepatan berenangnya mencapai 24 hingga 35 km per jam.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah tuh jalan sepertiku.
1: Siapa suruh mau?
0: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja.
3: Jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Astro dengan suara disco. Wow, partinya udah dulu. Besok sudah mulai kembali beraktivitas untuk memperdua. Hemat tenaga, hemat energi, dan juga apa ya? Hemat keuangan juga. Akhirnya sudah di menit ke-58, saat ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kamu bisa mengikuti Pradua Indie yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta, teman Pradua. Nanti Nadia hadir kembali menemani kamu hingga pukul 24 ya, dari jam 8 malam nanti. Dan yang pasti juga ada berbagai informasi yang seru juga. Terus dengan lagu-lagu yang sudah Nadia siapkan juga, yang mudah-mudahan bisa menemani kamu dengan beragam suasana hati untuk hari ini menyambut hari Senin esok ya. Jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang ngikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Mas Bang sama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

di intip buku alias e-book nih teman berdua. Aku menemani kamu nanti hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat setelah tadi kamu sudah mengikuti program Pro 2 Indie yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
3: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Di e-book intip buku kali ini Nadia mau ngajak kamu untuk intip buku yang berjudul Dunia Sophie. Ini teman peradua. Ini merupakan karya dari Justine Gardner. Ini adalah novel fiksi memadukan kisah misteri dengan pengantar sejarah filsafat barat yang ringan tapi menarik nih teman peradua. Jadi walaupun ini ada filsafat, ini pasti cocok banget untuk usia-usia muda kayak kita ya. Jadi memang buku ini adalah buku yang cukup menarik nih teman peradua. Karena juga yang pasti ceritanya walaupun nih agak menuju ke apa ya, tahun-tahun yang sudah cukup lama, tapi untuk isinya sendiri ini menyenangkan nih teman peradua. Jadi Dunia Sophie ini adalah sebuah karya yang diterbitkan di Indonesia oleh penerbit Mizan di tahun 1996. Jadi novel ini mengisahkan tentang sejarah filsafat, yaitu sejak awal perkembangannya di Yunani hingga abad ke-20. Jadi aslinya ini ditulis oleh dalam bahasa Norwegia ya, tapi setelah diterjemahkan ke dalam 53 bahasa termasuk bahasa Indonesia oleh penerbit Mizan ya teman peradua. Jadi novel ini sebagian besar terdiri dari dialog-dialog antara Sophie, terus juga seorang gadis remaja dan seorang pria misterius bernama Alberto Knox yang saling terkait dengan plot yang cukup unik dan juga misterius nih teman peradua ya. Jadi novel ini menjadi sebuah novel sekaligus juga panduan dasar filsafat, dan di tahun 1999 novel ini juga diadaptasi ke dalam sebuah film di Norwegia. Ini bergabung dengan pelajaran filsafat, jadi Gardner ini memasukkan unsur-unsur yang biasa terdapat pada novel remaja, yaitu menggambarkan hubungan antara Sophie dan ibunya dan juga ada teman-temannya juga. Jadi bagian filsafatnya sendiri nanti disajikan secara kreatif dan juga sederhana. Nah, bagaimana nih cerita dari Dunia Sophie secara garis besar? Nanti Nadia kasih tahu untuk kamu ya. Simak dulu beberapa single sudah Nadia siapkan untuk kamu. Salah satunya nih ada Lyodra. Kalau bosan, ya baca buku aja.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

tentang dunia Sofi, dunia. Kok jadi kayak itu ya, kayak agak ngedangdut gitu. Sofi's World nih teman berdua. Jadi di alih bahasa ke bahasa Indonesia dengan dunia Sofi. Yang pasti di sini ceritanya tuh Sofi mempelajari filsafat abad pertengahan dengan Alberto yang menyamar sebagai biarawan di dalam sebuah gereja tua, dan dia juga mempelajari tentang Jean-Paul Sartre dan juga Simone de Beauvoir di sebuah kafe bersuasana Prancis gitu teman berdua. Dan berbagai pertanyaan dan juga metode filsafat diberikan kepada Sofi, sementara dia sendiri bekerja mencari filsafatnya sendiri. Jadi banyak sekali pelajaran yang disampaikan oleh Alberto yang dimulai dengan pertanyaan singkat ya. Jadi dia mengatakan bahwa mengapa Lego merupakan mainan yang paling kreatif di dunia? Nah, iya ya, kenapa gak kepikiran? Dan dia diberikan waktu untuk berpikir sebelum pelajaran berikutnya tiba. Jadi sebuah paket yang datang itu menyampaikan satu topik yang berhubungan dengan catatan kecil yang mendahulunya. Jadi buku ini bisa dibilang diwarnai dengan beberapa hal yang menarik yang tidak mungkin secara teknis, seperti Sofi mungkin melihat bayangannya di cermin, mengedip dengan kedua matanya, atau bahkan melihat secara langsung Socrates dan juga Platon itu memperdua. Jadi ceritanya bernama Sofi Amundsen, ya ini adalah seorang gadis. Jadi dia ini nama Sofi ini dalam versi Norwegianya gitu teman perdua ya. Jadi gadis remaja berumur 14 tahun yang tinggal di Norwegia di tahun 1990. Jadi dia tinggal bersama ibunya dan hewan-hewan peliharaannya. Ayahnya itu adalah seorang kapten kapal tanker minyak yang menghabiskan sebagian besar waktunya itu berlayar. Nah, ayahnya tapi tidak muncul dalam buku ini teman berdua. Jadi Sofi itu menjalani kehidupannya sebagai gadis biasa yang tapi secara mengejutkan ada hal yang istimewa di dalam buku ini. Seperti apa? Nanti Nadia lanjutin untuk kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon, belanja lagi
2: Sampai akhirnya,
4: Ciki, bayar utang, oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

Dari programa Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, jadi dunia Sophie. Jadi di awal buku, kamu baca buku ini teman berdua. Jadi di situ tuh saat dia menerima dua pesan misterius di kotak posnya, bertuliskan siapakah dirimu, dari mana asalnya dunia. Nah, jadi bersama dengan sebuah kartu pos yang dialamatkan kepada Sophie Amundsen nih teman berdua, atau di sini dia tuh ada namanya Hilde Møller Kak. Kak ya, pokoknya di bahasanya Norwegia gitu ya. Bisa kita les kayaknya ya. Dengan alamat Sophie Amundsen, dan tidak lama kemudian dia juga menerima sebuah paket berisi pelajaran filsafat. Wah, kayak dia di ini ya, dijerumuskan ke dalam pelajaran filsafat nih teman berdua. Jadi dengan komunikasi yang misterius ini, Sophie menjadi murid dari seorang filsuf yang berumur 50 tahun yang bernama Alberto Knox. Dia memulai menghubungi Sophie tanpa menyebutkan identitasnya. Tapi sepanjang cerita nanti nih teman berdua, perlahan-lahan muncullah identitasnya yang sebenarnya. Dari dialah semua surat-surat dan juga pelajaran filsafat yang dikirimkan kepada Sophie. Nah, Alberto ini melanjutkan pelajaran filsafatnya kepada Sophie mulai dari masa Yunani sebelum Socrates ya, sampai ke Jean Paul dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh kamu nih teman berdua. Jadi seiring pelajaran filsafat Sophie ini, mereka berusaha mengungkapkan identitas Albert Nack yang misterius, yaitu seorang mayor PBB di Lebanon yang sepertinya memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan Sophie. Jadi terganggu dengan kemahakuasaannya, Alberto menyusun rencana untuk membebaskan dirinya dan Sophie dari genggaman Albert Nack nih teman-teman.

0: iya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotoji.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Gimana teman berdua? Penasaran dengan kehidupan Sophie? Jadi nih pada akhirnya di buku ini nantinya akan diungkapkan juga bahwa seluruh kehidupan Sophie ini adalah buku yang ditulis oleh Albert Nack sebagai hadiah ulang tahun putrinya, yaitu Hilde Moller Moller-Knach. Nah ya, yang ke-15. Dan rencana Alberto kemudian berhasil melepaskan hidup Sophie dan dirinya juga dari campur tangan sang mayor nih teman berdua. Yang penasaran seperti apa, kayaknya agak rumit gitu ya kehidupannya Sophie, kamu bisa langsung aja baca Sophie's World ya, The National Bestseller, buku ini teman berdua. Jadi silakan cari buku tersebut dengan yang sudah di Ahli Bahasa Indonesia ada. Jadi kau bisa lebih apa ya, lebih bisa memahami seperti apa sih kehidupan dari Sophie ini sendiri. Oke teman berdua, sekian dulu Nadia temani kamu di e-book Inti Buku, karena selanjutnya Nadia akan bagi-bagi informasi lainnya juga untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, nanti akan ada di bagi-bagi bahas kini bahas gitu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sepatu Yaya udah bolong, belikan yang baru ya, Ma.
3: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
2: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
3: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
2: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
3: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
4: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
5: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pasti yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
2: Hompimpa Alayum Gambreng. Mau dah po.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Nadia mau ngajak teman Pradua nih untuk bisa lebih cepat akrab dengan orang-orang baru di lingkungan baru kamu nih teman Pradua. Barangkali ada yang baru pindah sekolah, ada yang baru ada kelas baru gitu ya, kayak ikut kursus atau juga les. Memang dalam memasuki lingkungan baru itu bisa menghadirkan perasaan yang cukup campur aduk ya. Terus juga ada semangat-semangatnya juga karena punya teman baru, untuk memulai pengalaman baru, tapi ada juga rasa canggung karena belum mengenal siapapun di lokasi tersebut ya. Jadi di tengah proses adaptasi ini teman Pradua memiliki support system. Ini juga tepat yang bisa membantu kamu merasa lebih nyaman, diterima dan juga tidak sendirian. Seperti yang dilansir dari Every Girl, membangun support system ini di tempat baru membutuhkan usaha untuk membuka diri dan menciptakan kesempatan bertemu orang lain. Karena proses ini tidak selalu berjalan dengan instan ya, karena sangat penting lah untuk kita memberi waktu bagi hubungan baru agar bisa berkembang secara alami. Jadi bagaimana nih teman Pradua melakukan pendekatan-pendekatan dengan lingkungan baru ini? Nanti Nadia kasih sedikit tipsnya untuk kamu, jadi jangan kemana-mana ya, tetap dibagi-bagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Mungkin di tempat kerja baru, di kampus baru, di kelas baru. Pokoknya serba baru nih teman Prado. Memang agak sedikit canggung ya. Pakai sepatu baru aja canggung gak sih? Kayak jalan itu kayak robot gitu ya, takut rusak sepatunya. Nah apalagi di lingkungan baru, ketemu dengan orang-orang baru. Takut banget nih kalau misalnya apa yang kita lakukan itu jadi tidak menyenangkan gitu teman Pradua. Di langkah pertama yang bisa kamu lakukan itu dimulai dengan menyapa dulu nih orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Kayak halo gitu ya, gak ada salahnya tersenyum. Gak apa-apa deh kalau ada komentar-komentar yang agak sedikit miring gitu, gak masalah nih teman Pradua. Yang penting niatnya itu udah baik ya. Terus kalau sudah ada yang mulai merespon, terus kamu bisa ngajak kayak makan siang bareng atau di mana ya makan yang enak, kalian mau makan di mana gitu-gitu ya, atau makannya apa ya yang rekomendasi, atau sekedar bertanya tentang kegiatan yang sedang dilakukan, atau bahkan kira-kira habis ini ngapain ya biasanya sekolahnya atau ada kegiatan lain yang teman Pradua. Jadi kamu tidak perlu langsung membicarakan hal-hal yang mendalam, karena obrolan ringan mengenai hal-hal kecil gitu ya, atau pengalaman-pengalaman sehari-hari itu sudah cukup untuk membuka kesempatan berkenalan. Jadi kalau kamu masih bingung mencari topik obrolan, manfaatkan situasi di sekitar ya. Ya tadi kayak tanyain rekomendasi jajan apa yang enak ya, atau makan siangnya di mana yang enak. Pokoknya hal-hal yang sederhana ini bisa menjadi awal untuk mengenal satu sama lain lebih jauh.

0: Ajo da kawai si kuhaga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Khi manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakai nya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kira muda amal-amal api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mampu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mune kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah,
1: nangai tancap.
0: Lao ya,
1: lao Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali di mall.
1: Hargalan yang beli kau kajongko.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani harga pandai juga pirak gani sa bujuta-jutaan pokoknya mahal
1: di
0: mawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jesa kabut tebang hak kena tanu di bah
1: jantung bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne na uzubillah min zalik amit amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini kuat tuh.
0: Kasako tetangga no, panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kabo lagi hitung ya kan beli ko enggom ni. Ya, walaupunnya juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

apa ya, lingkungan baru, itu kita bisa jadi orang yang lebih excited atau bahkan kayak minder gitu teman pradua. Nah, agar ini tidak mengganggu nih untuk produktivitas kamu ya, karena kamu masih malu-malu atau juga kamu masih takut-takut nih untuk menegur, jangan ragu aja, tinggal baca bismillah terus senyum aja yang ikhlas ya. Dan kamu juga bisa nanti kalau misalnya ada yang respon dengan baik ya, kamu tinggal melanjutkan aja perbincangan yang ringan-ringan aja dulu ya. Jangan sampai kamu mengajak untuk membahas sebuah teori yang cukup sulit ya. Karena tidak semua perkenalan itu langsung terasa cocok nih teman pradua. Ada kalanya percakapan itu terasa canggung karena kamu dan lawan bicara itu masih mencari cara untuk berkomunikasi. Dan ini sebenarnya wajar banget ya, bukan berarti kamu tidak bisa berteman. Jadi cobalah untuk memberi kesempatan berinteraksi nih teman pradua, sebelum menyimpulkan bahwa kalian itu tidak cocok ya. Karena dengan begitu kamu bisa mengenal karakter masing-masing tanpa harus memaksakan kedekatan sejak awal. Nah, jangan lupa juga untuk perluas lingkaran pertemanan dengan cara yang nyaman seperti apa. Karena selain kita melalui interaksi sehari-hari, kamu juga bisa memperluas pertemanan dengan mengikuti kegiatan yang sesuai dengan minat kamu. Jadi cobalah untuk bergabung dengan komunitas apapun itu yang kamu sukai teman pradua. Atau kamu juga bisa menjadi volunteer juga ya. Jadi selain mendapatkan pengalaman baru, kamu juga bisa berkesempatan nih untuk bertemu orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Jadi kesamaan minat ini bisa membuat percakapan tuh terasa lebih mudah karena ada topik yang bisa dibicarakan bersama teman pradua. Kamu pastinya tidak perlu terlalu memikirkan cara untuk memulai obrolan karena aktivitas yang dilakukan itu bisa menjadi pembuka percakapan. Kayak misalnya, aduh ini gimana ya, kamu bisa bantuin aku nggak? Nah nanti tuh ada percakapan selanjutnya ya. Jadi pilihlah kegiatan yang memang kamu sukai agar proses berkenalannya pun terasa menyenangkan. Dan kalau misalnya rutin mengikuti kegiatan atau juga aktivitas yang sama, kamu akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu dan tentunya mengenal orang-orang yang ada di sekeliling kamu yang masih baru tadi teman pradua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebatang dulu
3: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen. Pahit.
3: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
4: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
2: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
5: Besar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman.

Dua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman berdua. Jadi untuk beradaptasi di lingkungan baru, sebenarnya sih butuh keberanian aja ya. Berani mau berbicara, berani mau menyapa nih teman berdua. Jadi yang pasti nanti setelah semua sudah kamu kamu mengetahuinya, mengenalnya nih teman berdua. Agar bisa menjaga komunikasi kamu tidak berhenti pada perkenalan saja, kamu bisa nih sesekali ngirim pesan, nanyain kabar, atau melanjutkan obrolan yang sebelumnya sempat dibahas nih teman berdua. Jadi kalau misalnya merasa sudah cukup nyaman, kamu bisa mencoba mengajak teman kamu, teman baru kamu untuk makan bareng ya, atau pergi ke suatu tempat menikmati suasana bersama-sama, atau pertemuan di luar aktivitas sehari-hari. Ini juga bisa memberikan kesempatan untuk mengenal satu sama lainnya dengan lebih dekat ya. Tapi hubungan yang baik tidak harus selalu diusahakan oleh satu pihak. Jadi berikanlah ruang bagi orang lain untuk menunjukkan inisiatifnya nih teman berdua. Jadi dengan begitu pertemanan bisa tumbuh melalui perhatian dan usaha yang sama ya. Jadi biar kerasa nih untuk chemistry-nya.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Nih teman berdua, di lingkungan baru tuh enak banget loh. Jadi kayak punya apa ya, wawasan baru, terus juga energi baru. Dan tentunya juga didukung dengan support system yang ada di sekeliling kamu nih teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu sudah menemukan seseorang atau beberapa orang yang sudah mulai nyambung nih percakapannya teman berdua, jadi di tengah usaha membangun koneksi baru ini, jangan lupa juga untuk orang-orang yang sudah selama ini menjadi bagian hidup kamu, jadi tetap kontak mereka, ceritain apa pengalaman kamu nih teman berdua ya, karena kehadiran mereka tuh bisa memberikan rasa akrab di tengah perubahan yang sedang kamu hadapi. Jadi kamu pun juga tetap bisa memiliki tempat untuk bercerita sambil perlahan menyesuaikan diri di lingkungan baru. Karena tentunya semakin banyak orang yang kamu kenal, itu semakin besar juga kesempatan untuk menemukan teman yang cocok. Walaupun begitu teman berdua, support system yang kuat itu tidak ditentukan oleh jumlah kenalan, melainkan kualitas hubungan yang terjalin, obrolannya juga. Jadi perhatikan bagaimana seseorang memperlakukan kamu ketika kamu berbeda pendapat, dia mendengarkan cerita kamu, atau merespon saat kamu sedang menghadapi sebuah kesulitan. Jadi hubungan yang suportif ini membuat merasa dihargai tanpa harus pura-pura menjadi orang lain. Dan kamu juga tidak perlu langsung membagikan semua hal pribadi kepada orang baru ya. Jangan sampai oversharing. Kok jadi berlomba nih kata-kata yang mau keluar. Karena kamu harus bangun dulu kepercayaan secara perlahan dan tetap jaga batasan yang membuat kamu nyaman. Walaupun obrolannya sudah nyambung, tapi tetap dijaga-jaga dulu nih teman berdua ya. Siapa tahu mereka mungkin di awal mereka menyukai obrolan-obrolan ringan dan santai, ketimbang untuk langsung ngobrolin cerita tentang mungkin kesedihan kamu, kesulitan kamu yang masalah pribadi ya. Jadi itu disimpan dulu, mungkin kamu bisa cerita dulu kepada teman-teman kamu yang lama, yang biasa kamu untuk sharing atau juga curhat nih teman-teman berdua.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ini Teman Predo udah jam 11 malam aja ya. Harusnya sih Nadia pamit ya, tapi mau sekedar untuk apa ya, memastikan aja nih untuk Teman Predo yang lagi memasuki masa-masa di lingkungan barunya. Nikmati aja prosesnya. Dari proses adaptasi kamu di lingkungan baru tanpa terburu-buru Teman Predo, karena membangun kedekatan itu pasti membutuhkan waktu dan setiap orang memiliki proses yang beda-beda ya. Kalau misalnya belum menemukan support system yang sesuai, jangan langsung menganggap diri kamu gagal beradaptasi, karena harus tetap terbuka terhadap kesempatan baru dan jalanilah prosesnya sesuai dengan kenyamanan kamu saja ya. Oke, sekian dulu Nadia temani kamu Teman Predo malam hari ini. Kita ketemu lagi malam besok di hari Senin. Dan mudah-mudahan besok juga kamu bisa menemukan energi baru, terus juga orang-orang yang sangat apa ya, welcome terhadap kehadiran kamu, dan semua bisa berjalan dengan baik ya. Selamat malam Teman Predo, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye. Let me tell you.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: Mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
5: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
6: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Pro 2 Inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Teman Produes, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Produes, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program Madua yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Senin 5 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah Allah sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Buktinya pagi hari ini kita sudah bisa bangun dari tidur kita dan salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang berbahagia, terutama anak-anak muda kami, mungkin Anda pernah terbesit dalam pikiran, dulu sama-sama sekolah, dulu sama-sama kuliah, dulu sama-sama juga bekerja, ternyata pada hari ini yang dulu kami sama bersekolah, dulu kami sama berkuliah, dan dulu kami sama-sama mencari lowongan pekerjaan dan lain sebagainya, kini ternyata mereka sudah dahulu daripada kami. Tentang kenyataan hidup di dunia ini, mereka ada yang sudah memiliki pasangan, memiliki keluarga, memiliki rumah, memiliki kendaraan, bahkan mungkin juga sudah punya investasi dan lain sebagainya. Sementara kami atau saya, kapan ya mendapatkan giliran ataupun time-nya seperti mereka? Ternyata kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap waktu ada pelakunya dan setiap pelaku ada masanya. Begitulah kira-kira. Namun yang sebenarnya kami bukan tidak percaya dengan kalimat ataupun firman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Bisa jadi jodoh, rezeki, maut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dan tetapkan kepada kita semua, gilirannya belum pada kita. Tetapi intinya kita mesti senantiasa bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan yang sama kepada kita semua. Itulah kehidupan, itulah dunia yang tempatnya kita harus meninggalkan tempat ini. Dan keadaan yang kita ingat dan kita perjuangkan secara optimal dalam hidup kehidupan kita, mesti kita yakini sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sesungguhnya pagi ini memberikan harapan yang begitu panjang kepada kita semua untuk sampai kepada waktu sore, bahkan waktu malam hari, sehingga kita bisa bangun kembali seperti pagi yang berbahagia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Spada, Spada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God. Produa FM. Teman terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah. Santai aja, share. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau Esef Haryanto menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol Arman Ahdiat. Dan pergantian ini juga merupakan bagian dari rotasi besar-besaran di tubuh Polri, di mana ini terjadi pada 2 Oktober 2026. Irjen Pol Arman Ahdiat juga menggantikan Komjen Pol Heri Heriawan yang mendapat amanah baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus dilakukan jajaran TNI di wilayah rawan kebakaran. Babinsa Koramil Nomor Bau, Serda C.J. Silalahi juga melaksanakan patroli di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaksanakan kemarin Oktober 2026. Dan patroli juga dimulai sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat dengan menyasar kawasan lahan kosong dan tanah gambut milik masyarakat yang dinilai rawan terjadi karhutla. Dan Babinsa juga menyambangi wilayah Dusun 3 RT 1 Desa Lukit untuk memantau kondisi lahan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Diva di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Dan ini adalah hari Senin, hari kelima bulan Oktober 2026. Semoga kamu tetap semangat terus untuk menjalani hari ini. Walaupun kayaknya pagi hari ini cuaca juga agak sedikit mendung ya, kelihatan dari dalam studio Pro 2 Pekanbaru. Jadi buat kamu yang lagi dalam perjalanan untuk menuju kantor, hati-hati di jalan. Jam segini kayaknya masih belum macet lah ya. Nanti agak-agak jam menuju jam 7 kayaknya udah mulai itu padat ya. Orang-orang udah mau pada berangkat nih. Jadi buat kamu yang baru OTW di pagi hari ini, hati-hati di jalan. Semoga sampai kantor nanti juga aman-aman aja, ataupun sampai kampus juga nanti lebih better lah ya, karena bisa menghirup udara yang lebih segar daripada beberapa waktu yang lalu. Dan teman Pro 2 di pagi hari ini kayaknya banyak banget ya kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita obrolin. Dan salah satunya adalah mandi pagi. Ayo, siapa yang pagi hari belum mandi kalau mau OTW kemana-mana? Agak sedikit asem ya. Tapi boleh deh kamu share ke Tifa kalau ditanya dalam sehari.

Hari kamu tuh mandi berapa kali sih? Satu kali, dua kali, tiga kali, atau malah memilih untuk rangkap jadi besok juga nih untuk mandinya? Waduh, di tengah udara tropis Indonesia kayaknya tuh agak sedikit asem ya teman Pro 2. Tapi buat kita nih ya, mungkin mandi itu juga sebagai salah satu rutinitas yang terus-terusan dipakai ataupun juga terus-terusan kita lakukan ya teman Pro 2. Tapi ternyata ada nih daerah-daerah yang penduduknya ataupun juga warga-warganya itu tidak mandi ataupun juga kayak menahan diri buat tidak berkeringat ataupun juga tidak mandi menggunakan air ya teman Pro 2. Ya Indonesia kan adanya iklim tropis ya, jadi wajar-wajar aja kalau kita tuh sering mandi gitu. Jadi bikin suhu dan juga kelembapan tubuh kita tuh mudah berkeringat. Jadi mandi pagi dan sore itu adalah hal yang wajib ya, adalah kunci gitu. Tapi teman Pro 2, ada beberapa negara juga yang kita akan bahas di pagi hari ini. Beberapa negara yang kayaknya warga-warganya tuh jarang mandi. Tapi mereka katanya gak bau sih. Coba deh kamu kasih tahu ke Tifah, kamu tahu nggak kira-kira negara-negara apa nih yang dia itu tuh warga-warganya jarang mandi? Boleh share ke WhatsApp kita di 0811760084.

0: Judy online. Bye.
1: Ow! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang.

0: Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di Sepada Teman Pro 2, kita masih ngobrolin soal mandi. Ayo, siapa yang pagi ini belum mandi, boleh langsung ambil anduknya ya. Dan langsung bergerak buat bisa mandi, terus juga bisa ngerasa lebih seger di pagi hari ini. Ya, kalau di Indonesia mandi pagi itu sebelum beraktivitas kan emang cukup umum dan harus wajib banget jadi kebiasaan gitu. Tapi ternyata Teman Pro 2, di Jepang ini justru mandi malam malah jadi kebiasaan. Karena setelah seharian bekerja nih ya, baik itu sekolah ataupun beraktivitas di luar rumah, orang Jepang itu tuh biasanya nih membersihkan diri di malam hari aja. Ya walaupun kita juga kadang kalau habis pergi main juga mandi di malam hari ya. Bahkan kalau di Jepang sendiri itu tuh mandi dengan air hangat yang sering dikaitkan dengan waktu buat bersantai setelah menjalani aktivitas. Jadi kalau paginya mereka itu tuh bisa langsung OTW menuju tempat kerja ataupun sekolah ataupun juga menjalani aktivitas tanpa harus mandi lagi. Dan menariknya lagi nih Teman Pro 2, kalau di Jepang itu tuh punya budaya pemandian umum termasuk onsen yang memanfaatkan sumber air panas alami. Ya emang ini tuh berkaitan juga ya sama geografis dari Jepang yang punya banyak aktivitas vulkanik. Tapi perlu diingat sama kita Teman Pro 2, kalau kebiasaan mandi di Jepang bukan berarti gak semua orang di Jepang tuh punya rutinitas yang persis sama ya. Nah, tapi untuk jadi perbandingan di umum aja gitu Teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolin soal budaya mandi ataupun juga kebiasaan-kebiasaan mandi warga-warga yang kondisi iklimnya beda dari Jepang, Teman Pro 2. Kira-kira gimana ya budaya mereka? Not even thinking twice, everything's frozen. Nothing but you and I, can't stop my heart from beating. Why do I love this feeling? Make me a promise,

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di suasana sampai siang. Wah, ya, hari
0: enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis. Produ FM.

Teman Pro 2 next, kita lanjut lagi ke negara Timur Tengah ya, di mana kondisi geografisnya kan beda tuh dengan Indonesia dan juga Jepang ya. Tadi kita udah bahas soal yang di Jepang dan Indonesia, tapi kita terbang lagi nih ke Timur Tengah, di mana punya iklim panas dan juga kering ya, banyak banget tuh gurun pasirnya. Tapi kondisi kayak gini ini juga mempengaruhi cara masyarakat beraktivitas dan juga menjaga kebersihannya. Informasi soal masyarakat Arab ini hanya mandi satu kali atau dua kali seminggu, gak bisa digeneralisasi buat semua orang Arab ya, karena kebiasaan mandi itu sangat beragam tergantung negara, lingkungan, aktivitas dan juga kebiasaan masing-masing. Dan buat kamu yang sering banget nonton drama Korea, kayaknya pernah deh lihat satu scene ataupun juga adegan yang berkaitan dengan rutinitas bersih-bersih badan ini. Karena Korea Selatan sendiri kan punya 4 musim tuh ya. Ada musim dingin, ada semi, musim gugur, dan ada musim panas ya teman produ ya. Tapi ternyata kondisi kayak gini juga bikin rutinitas sehari-hari ikut menyesuaikan teman produ. Karena ada satu yang perlu diluruskan tapi, ya ini adalah kalau orang Korea tuh hampir gak mandi waktu musim dingin. Itu terlalu umum ya kalau dianggap berlaku buat semua masyarakat Korea Selatan. Karena menjaga kebersihan apalagi di era sekarang ini, informasi juga cepat banget datangnya gitu. Jadi cuma rutinitasnya aja yang beda, yakni mungkin mereka punya kebiasaan membersihkan wajah, menyikat gigi dan mencuci tangan, terus membiarkan ataupun juga membersihkan tubuh tetap jadi bagian penting dari keseharian. Sebenarnya kebersihan itu nggak cuma soal mandi ya, ada kebiasaan mencuci tangan, membersihkan wajah, menyikat gigi, sampai membersihkan rambut. Sehingga juga rangkaian kebersihan ini juga bukan cuma aktivitas mandi aja teman produk. Apalagi kalau lagi musim dingin ya, kita kan belum pernah ya untuk ngerasain musim dingin yang dingin banget gitu. Siapa nih orang Pekanbaru yang udah pernah kira-kira ngerasain musim dinginnya ada saljunya? Kayaknya menjadi kebiasaan baru gak sih? Ada rutinitas baru yang bisa didapatkan gitu. Penasaran deh, kalau misalnya kamu ke negara bersalju, apakah kamu mandinya sehari sekali atau sehari seminggu?

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Ya, selamat pagi ya. Sudah pukul 6 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Kita tadi udah ngebahas soal beberapa kebiasaan mandi dari berbagai belahan dunia manapun. Waduh, dunia manapun gak tuh. Kira-kira negara mana ya yang belum kita bahas? Kayaknya untuk next episode kali ya. Ngobrolin soal kebiasaan-kebiasaan mandi dan juga dari beberapa budaya yang ada di luar negeri, teman Pro 2. Tapi ya pada intinya ternyata emang lingkungan atau juga kondisi geografis dan juga budaya ini juga ikut ngebentuk rutinitas sederhana dalam kehidupan kita. Kalau di negara kita kan Indonesia itu tuh punya iklim tropis, jadinya normal banget mandi 2 kali sehari. Sementara kalau negara-negara dengan musim dingin dan juga rutinitas membersihkan diri ini bisa dilakukan dengan cara dan juga waktu-waktu tertentu. Jadi agak sedikit berbeda, tapi ya intinya tetap sama. Ya ini adalah membersihkan badan dan juga menjaga badan agar tetap nyaman untuk beraktivitas sama Pro 2. So, buat kamu yang akan berkunjung ke negara lain, misalnya Jepang atau Korea ataupun juga negara-negara Eropa, jangan kaget ya kalau kebiasaan-kebiasaan mandi ini nggak selalu menjadi kebiasaan umum di negara mereka. Jadi berasa kayak ada culture shock gitu. Tapi gak apa-apa, yang penting kan nambah cerita baru lagi ya. Oke deh teman Pro 2, kita cukupkan Spada 1 jam ini. Next kita lanjut lagi di Spada. Tapi nanti Tifa gak sendirian. Karena Tifa bakal ditemenin sama satu teman yang udah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Ngobrolin soal apa ya enaknya. Buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini. Di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.